mati kuchanja nyaiho. Mati kuchanja nyaiho. Ndani ya kibasuka nyako.